0: Tiada regular ya, tu dikawalit. Awal mundu ada bayi, gamat ada regular. Akan siapa regular? Rabana, abu na betul kulubu. Ibu emerta sihal, emerta siapa? Na wale regular, ukasah regular. Cah.
1: Diam. Entiri ada kena kuburan itu, emere bermu jadi orang garer bola. Reno, tuan mau ibian ziu. Esiapa? Kunde tuan mare bola. Hebi tuan lolaku. Neve kasa ngoko tukende source kusangwa umuyira akwamiru abande banuma sirenda ti nabande bashire ikwi bakako mumuyira kandi netu twashya kwamana kandi twaturana kandi itwuhungana kunde eryo tukahunga betaka be itwuhunga betaka tukuriya na ngali ngali kaini bererwa ngoko kendi shetra.
0: Kwa kani shabota.
1: Kwa kani shabota. Na walu meba nimu bia babi. Aba nababa kula. Ati ndingata hai. Neri ati. Tuye gula ya karima kari. Neri ni. Ika lua kwa shomben. Iwata hiya kuhusi. Kukendi ya waheroka. Mbumutasi ya gula ya hali ya parisela singa. Neri ni alunga mwusi. Neri akabi abi heru chumkariu akabola. Neri ukasungini ya ini akasibini ya na itikiri ya umu gati. Kosa usiache witi ahare. Ahare banda. Kosa anga bari akabanda. Huali yolo shumbene. Eshuka vita hivu waki. Ahanga bari akabanda. Huali kabi yolo shumbene. Mchimba eshuka vyamba loka ronga. Neshumbene ya seka kerawa. Neshungulu vya sika kera wa mwanda, sikalu wa mweremeri ulu endivyo kaji, eri ulu endi shigari. Lakini, ituwa mwono tukawa hebo utuwa, naritrahi. Ewa, ahobako haa, ukare maha hebe tzungu, mwuri ukare maha buhuti, mwuri ukare maha vekena, mwuri ukare maha mwoko, nariba niyamu, akare maka wende, kaka, omira wakase baari, nari umukari niyuni yabi. Ini yang menyat, hari allu beveloya lo aluria. Nerin itu apa terai ya, itu kau terai apaan, apa naba nasi esyom bevesian de, esya bunyinya wa, esya apa tata wa, am oyunne wa tata mukul, oyunne eni nasi allu nello beveloya, esya enggakin jeramu. Neri orang no tu nemu biar tu biuri, tu ha, ni mukul itu seri biuri, itu ya muk, neri gula ya. Ai.
0: Yo.
1: Setan ya pada tukar.
0: Amat sih waktu kekana yo. Sekarang syarah hari, abri kutukak, abri musukak, abri tutu tusukak. Nerukega yo boleh mundo, nah ni ker, at eh kuanya tu nama tar ya pada bebe. Kui ini yang lebih hitian gaya yo yoshi.
1: Akai eri ini.
0: Nari akaje buga nari acanda mukashishiri cyane muwarekerera cikaburerana akobitwa kweyo nokobitwa kweno etwaburerana tutashaye kuma anotutashaye kuma kum washinja kwanza kuni mulimuta shesubi abantu be karare mutashe rushabeyo mukashitebito kuma akoyowa matahol mulimuta tulimuwa eba mamutwa laika wabwe murongo wabo akomaher akinyo cyo cyabitashe wetica Asyungu bisi cireho, sekasih sabar ram.
1: Karena membiar apa biar tapi yo, kalau bisi ya uriah yo.
0: Iyo,
1: ah,
0: iyo.
1: Oh, iyo dah.
0: Kata orang kata semerikinya yo, maka tulau, eri tulau dia ko, cilem baca no cemoto buten bubini. Maka mendebet ebene, bambun apa mas tualomundo, apa mas tualokolerema, eri cehan, itu aja matut.
1: Naga mendebet tualawa, aku marimago bakaya wola.
0: Awa
1: kaya wole amare mawo kuri awa makendi awa kaya tabandu babo aba kalwenok
0: neri bambo aba alirimali kihanda ya jama
1: ni jama jiwe si yabota takulu
0: ha kanina wama tashabendole randeke si tutu etu newa tute aba wana muta ya randeke tutiwa tukare wole randeke tukeshima kwehi kande iba birishe ya Uria ni wambu wa baba kaya kwa rimari ya jamaa ya buhiben. Siria maheru.
1: Siria
0: herera. Ni wambu wa maheru, muka herero bu herre.
1: Nao, chuku uwa baka vanimu tuwa labandu. Ndibaka tuwa labandu, haba ndibaka tuwa lawe kambemba. Vaba karangura, kambemba yore nore. Ambutu ya rangura halia. nario amahano tukandi yatu kaya tangu. Havana ndebana mo yara ngora, ebetakabi mumutiri ma lukangeria, nario baluano kwa yata.